0: kasal kahi khwa kanga ka khangtuma walnuwa ma ka omding le sial ka go ading katan hi chi in twalapi inga ingen hi ton sing tanu khak la ingai non ding
1: ka chin lia nu khatin ko sange ning sak tu bang khume sungina law kha ka hwal hi ka chin lia nun o kyang te wa oi sai tu ya thum la ya som sial lung de lam khaw bang

tua ingai khyang be la pi akhyang na hiai banga hi pusa in hun siama khwa kip khata ton mung aphuthi mi tampin na vel uhi